0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar, Jawa Tengah keren. Benar. Moga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari AB Teknik Solo yang menggandeng Vinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
7: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
6: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
8: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
9: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah, dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program Bedah Rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari tekball dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karet Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Pasti di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Aku, Buah Pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi ini hingga nanti di pukul 11, menemani pendengar semuanya di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Senin 21 September 2026. Memulai semua tugas Anda tentu dengan pekerjaan yang menumpuk, tetapi tetap semangat, dan lagu-lagu juga berbagai informasi kami hadirkan untuk pendengar menyemangati Anda di hari ini dalam menjalankan tugas dan pekerjaan Anda.

0: Belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Deterjen Ross 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon dan saudara, kembali musik dan informasi menemani Anda di pagi jelang siang dan di tengah Anda menjalankan aktivitas. Semoga gelog hiburan juga informasi yang kami hadirkan bisa menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami, bahkan Anda yang dari pukul 5 pagi sudah bersama Pro 1 RRI Ambon. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Untuk diketahui bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis laporan informasi peringatan dini potensi gelombang tinggi yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Gelombang laut tersebut diperkirakan mencapai ketinggian antara 1,25 meter hingga 4,0 meter. Perakirawan BMKG mengeluarkan himbauan keselamatan ini yang ditujukan bagi seluruh pihak pelayaran, termasuk nelayan kecil, operator, kapal tongkang, kapal feri, serta masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan lautan. Peringatan dini ini diterbitkan pada 20 September 2026 di Jakarta dan berlaku efektif mulai tanggal 21 September 2026 pukul 7 WIB hingga 24 September 2026 pukul 7 WIB. Potensi gelombang tinggi hingga 4,0 meter diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT. Sementara itu gelombang sedang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi menerjang wilayah seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Laut Flores, Selat Makassar, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Arafuru hingga Samudra Pasifik Utara Papua. BMKG menyarankan para pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan. Perahu nelayan berisiko tinggi apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang berisiko jika angin mencapai 16 knot dan gelombang 1,5 meter, sedangkan kapal feri berisiko saat angin bertiup 21 knot dengan ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala.

0: sayur di pasar semahal-mahal lawang. Cili deng bawang jua sing turun-turun harga ini.
1: Mau bagaimana lah mama? Satu minggu ini kapal kargo sih bisa sandar di pelabuhan Sudarso. Omo di luar su capai 3 meter, pasokan barang dari luar pulau sih bisa masuk.
0: Barang su mahal begini, baru itu orang jua buang-buang nasi sisa dikirim lagi. Sayangnya.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Dan informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Untuk diketahui, saudara, bahwa Kota Ambon diusulkan menjadi lokasi penyelenggaraan kejuaraan nasional Kejurnas Selam pada 2028. Usulan tersebut disampaikan dan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas setelah pelaksanaan Kejurnas Selam Piala Panglima TNI 2026 di perairan Ambon mendapat respons positif dari para peserta. Dan Kodairal 9 mengatakan kondisi perairan Ambon memiliki karakteristik yang mendukung pelaksanaan kejuaraan selam tingkat nasional. Sejumlah peserta yang baru pertama kali berlomba di perairan Teluk Dalam Ambon juga mengaku terkesan dengan lokasi pertandingan. Dan Kodairal 9 berharap kejuaraan selam di Ambon tidak hanya dilaksanakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Agenda tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan tahunan dengan cakupan peserta yang semakin luas. Selain mendukung perkembangan olahraga, penyelenggaraan kejuaraan selam di Ambon dinilai dapat memperkenalkan potensi wisata Bahari Maluku. Kehadiran atlet dan peserta dari berbagai daerah menjadi kesempatan untuk memperluas promosi destinasi bahari di daerah ini. Sementara itu, saudara, Sekretaris Daerah Maluku Sedali I mengapresiasi penyelenggaraan Kejurnas Selam Piala Panglima TNI 2026 yang turut memperkenalkan potensi wisata Bahari Maluku. Menurutnya, kegiatan olahraga dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Apapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan saudara, sampai di sini juga saya Dea menemani Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Dan acara-acara selanjutnya pendengar, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku menuntut rekonstruksi dan penataan ulang tapal batas Taman Nasional Manusela di Pulau Seram. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penetapan batas kawasan konservasi oleh pemerintah pusat merangsek masuk pemukiman dan mempersempit ruang hidup masyarakat adat. Ketidakjelasan penetapan zona konservasi ini berdampak pada kriminalisasi aktivitas ekonomi tradisional warga seperti berkebun, berburu dan juga memanen sagu. Tak hanya itu, aturan ketat zonasi Taman Nasional juga menghambat pembangunan fasilitas dasar seperti akses jalan, sarana kesehatan dan sekolah di desa-desa penyangga pedalaman. Di hadapan Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Hendrik menegaskan pentingnya mengambil pendekatan yang seimbang antara kelestarian alam dan kesejahteraan warga lokal. Pemprov Maluku bersama Komisi 3 DPRD Maluku mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengukuran ulang batas kawasan secara partisipatif serta memberikan akses kelola legal bagi masyarakat adat melalui skema perhutanan sosial atau zonasi khusus.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di jumpa saat ini pendengar Halo RRI edisi Senin 21 September 2026. Saya Josori bersama Anda di saat ini pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung boleh, saya nantikan Anda di sini dalam rangkaian acara kami untuk Anda ya. Halo RRI akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11. Dan Anda yang ingin menyampaikan keluhan, aspirasi Anda boleh aja bersama dengan kami di sini. Dan kami akan mencoba untuk meneruskan ke pihak terkait. Boleh silakan pendengar di 0813-5624-5886 untuk nomor WhatsApp-nya. Nomor telepon di 0911-383-4921. Dan berbicara mengenai pelayanan publik, mungkin ada hal-hal yang Anda sangat butuh sekali untuk pelayanan dari pihak terkait, entah itu air bersih, sarana-prasarana, dan lain sebagainya. Keluhan Anda terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi, boleh di nomor telepon yang kami siapkan untuk Anda, dan kami akan mencoba menghubungi narasumber untuk mengulas atau menjawab permasalahan yang Anda sampaikan dengan kami di Halo RRI edisi hari ini pendengar Senin 21 September 2026. Dan saya Josri bersama dengan Anda ke depan.

0911 383 4921. Pendengar, saya nantikan Anda di nomor telepon tersebut. Silakan untuk Anda yang mau berbagi atau melaporkan, memberikan gambaran juga boleh dengan kami di sini mengenai pelayanan publik yang memang butuh sentuhan dari pihak terkait. Entah itu sarana air bersih yang memang di kondisi saat ini air bersih tidak sebanyak waktu sebelumnya ya, karena kemarau panjang hingga saat ini masih terasa hampir seluruh wilayah, dan ini berimbas juga kepada air bersih yang terasa mulai berkurang debitnya. Banyak yang memilih untuk mencuci pakaian misalnya di sungai di sekitar rumah, bahkan yang agak jauh juga memilih untuk mencuci pakaian di sungai, karena mencuci membutuhkan air yang agak banyak begitu pendengar. Belum lagi masak MCK lah ya gitu. Bagaimana untuk lingkungan Anda sendiri, apakah air bersih juga lancar atau agak tersendat? Boleh dengan kami pendengar di 0911 383 4921. Kami temani Anda di Halo RRI saat ini.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

gram seharga Rp17.900 dari Rp27.500. Tersedia juga varian Sakura, Kirei, Matsu 725 gram seharga Rp32.900. Kaluli Coko Master, Nutok Pekansik 60 mili, promo beli 2 gratis 1. Bebelak 1 plus madu, vanilla box 1 kg seharga Rp181.000 dari Rp184.500. Kristalin air mineral botol 600 ml seharga Rp2.900 dari Rp3.500. Dan varian 1.500 ml Rp5.900. Farotipo rasa stroberi dan coklat 72 gram seharga Rp10.000 dari Rp12.900 dengan isi lebih banyak 40%. Sweet Silver Max Propel M60, L54, XL42 seharga Rp99.900 dari Rp104.900. Serta Gentle Gen Liquid Deterjen 700 gram semua varian seharga Rp14.500 dari Rp19.900. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager belanjanya pakai Midi aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Silakan mendengar 0911-383-4921. Saya nantikan Anda yang mau bergabung dengan kami di sini, pendengar Halo RRI, yang hadir untuk Anda setiap Senin, Rabu, dan Jumat, menerima semua laporan atau aduan atau juga hal-hal yang ingin Anda sampaikan demi pelayanan publik yang lebih baik di nomor telepon 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami, pendengar, silakan 0813-5624-5886. Anda yang ingin memberikan apresiasi juga boleh, karena setiap harapan pastinya juga ada progresnya ya. Beberapa pihak juga sudah melakukan hal yang baik untuk memberikan pelayanan demi kepuasan dari pelanggan misalnya.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mereka, terima kasih Anda bersama kami di saat ini. Halo RRI. Nanti juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari berikutnya, Rabu dan Jumat setiap minggu, Senin, Rabu, Jumat di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan hal-hal yang perlu ditangani atau diperbaiki, boleh ya di nomor yang kami siapkan untuk Anda. Demikian untuk hari ini, Halo RRI, dan tentunya kami akan lanjutkan sajian ini ke depan hingga malam nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda di jumpa saat ini, pendengar. Dan kita lihat mengenai perkembangan yang ada kali ini mengenai Duta DPD RI Maluku yang menyuarakan ketidakadilan sosial dan pembangunan. Pendengar, elemen masyarakat dari kawasan timur Indonesia menyuarakan aspirasi terkait pemerataan pembangunan dan keadilan sosial kepada pemerintah pusat ya. Usulan tersebut ini disampaikan untuk memastikan kebijakan nasional lebih memprioritaskan wilayah kepulauan. Nah, PLT Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Ma'anawiya Sangaji menyampaikan komitmennya untuk mendukung dan memfasilitasi setiap masukan dari daerah. Pihaknya berjanji ya untuk mengawal usulan tersebut agar masuk dalam kebijakan nasional.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon ya, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete memimpin apel pegawai di hari ini, Senin 21 September 2026. Dalam apel tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sosial dari PT Pertamina Patraniaga, Wayame, dan Basnas Kota Ambon kepada korban kebakaran Negeri Batu Merah. Nah, Sekot Ambon Robi Sapulete dalam arahannya mengatakan bahwa pemerintah Kota Ambon mengapresiasi kolaborasi Pentahelix PT Pertamina Wayame bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon dalam penanganan tanggap darurat sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran permukiman di kawasan Batu Merah atau Hatogau. Mewakili pemerintah Kota Ambon, Sikot juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pertamina yang telah mengambil bagian dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana kebakaran.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

pendengar Anda, saatnya kami hadirkan informasi olahraga terangkum dalam dinamika olahraga siang ini pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Robbie yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robbie kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There'll be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik dari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Nadia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Rasanya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14.000 km dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 km dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Matlock menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang kita terbang dari cukup jauh dan suasana padat, kita tahu persiap tim seperti sulit, sudah kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat cemilan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Tampaknya dari malam hari juga Persiba itu pasti adaptasi berbeda dan kita mengalami kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan dan tidak bisa cetak gol di awal game gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti tapi mungkin masih bisa. Sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi bagi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara mereka bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kamu sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Akhil melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita nggak dapat 3 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan dievaluasi. Buat tim kan luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 26 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbunyi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau pemain tadi semua sudah bagus, kita harapkan juga sudah kompak, mungkin soal terjadi lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sumber Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Brice Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka masih di bawah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Pendengar, bersama kami Pro1 RRI Ambon, sejumlah informasi bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kita lihat yang ada kali ini terkait dengan sebanyak 79 kampung nelayan Merah Putih KNMP ya, sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Provinsi Maluku. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 2025 yang hanya mencakup dua lokasi, yakni di Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Laweriza menyampaikan apresiasi juga kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Menurutnya, program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku. Nah, pendengar, pembangunan KNMP menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat nelayan di Maluku. Ia berharap bahwa program tersebut dapat memberikan manfaat bagi peningkatan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: 1 RRI Ambon.
1: Musim kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Seram bagian timur SBT memaksa warga desa administrasi Suruh Kecamatan Siritaun Wida Timur menempuh perjalanan sejauh 5 km ke desa Kuaos menggunakan mobil pick up demi mendapatkan air bersih. Kondisi yang telah berlangsung selama 3 bulan ini terjadi akibat mengeringnya sumur-sumur warga. Sumur yang masih menyisakan air di pesisir desa Suruh tidak dapat dikonsumsi karena kondisinya yang sudah terasa payau. Salah seorang warga desa Suruh, Udin Marasa Besi, menyebut desa mereka sebenarnya memiliki jaringan pipa air dari sumber pegunungan. Namun, fasilitas tersebut saat ini rusak dan bocor sehingga air mati total dan tidak lagi mengalir ke pemukiman warga. Ia menambahkan, upaya rehabilitasi jaringan pipa sempat dilakukan oleh pemerintah desa pada tahun 2024, namun pengadaan sekitar 20 batang pipa saat itu dinilai jauh dari kata cukup untuk menjangkau jarak sumber air dari gunung yang sangat jauh. Masyarakat desa Suruh kini berharap Pemkab SBT dan pemerintah Provinsi Maluku turun tangan memberikan bantuan pasokan air bersih darurat sekaligus mempermanenkan perbaikan jaringan pipa pegunungan agar warga tidak terus bergantung pada sumber air dari desa tetangga.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekornil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumurai.
1: Selamat siang pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Di saat ini Lintas Seribu Pulau Koril Nusantara 3, edisi hari ini pendengar, kita di Senin tanggal 21 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan untuk Anda dan kita mulai dari RRI Langgur. Bank Rakyat Indonesia bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: Bank Rakyat Indonesia BRI bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual pada Jumat 18 September. Pendistribusian kartu tersebut merupakan bagian dari kerjasama BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Petugas BRI Tual Gusti Agung Yamko mengatakan, Kusuka merupakan kartu identitas pelaku usaha yang memiliki berbagai manfaat, termasuk mendukung akses pelaku usaha terhadap layanan perbankan. Menurutnya, kepemilikan Kusuka juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan usaha.
3: Pendistribusian kartu Kusuka ini kerjasama antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini di Kota Tual, kami kerjasama dengan penyuluh. Kami mendistribusikan kartu Kusuka untuk Desa Mangon, di mana kartu Kusuka ini adalah kartu identitas nelayan. Ini banyak manfaatnya.
2: Gusti menambahkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang membutuhkan tambahan modal dapat menghubungi BRI untuk memperoleh informasi mengenai kredit usaha rakyat KUR maupun produk pembiayaan lainnya. Selain itu, Kusuka juga dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses program pemerintah termasuk BBM bersubsidi untuk nelayan. Kepala Dusun Mangon Muhammad Arsad Tamnge menyambut baik pendistribusian Kusuka kepada masyarakat, mengingat sebagian besar warga setempat menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus diberikan, tidak hanya melalui kartu identitas, tetapi juga dalam pengembangan usaha nelayan dan rumput laut.
4: Kami dari masyarakat Dusun Mangon sangat berterima kasih atas kebijakan dari BRI maupun dari kelautan dan perikanan, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang diberikan kedepannya lebih lancar dan baik.
2: Sementara itu, nelayan Dusun Mangon Salasa Tamdang mengatakan masyarakat juga membutuhkan dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih layak. Menurutnya, sebagian nelayan masih menjalankan aktivitas melaut dengan peralatan seadanya, sehingga bantuan alat tangkap diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha mereka.
5: Pemberian kartu Kusuka kami minta supaya ke depan itu ya agak bagus lah. Kita melaut ini dengan kita punya alat tangkap yang seadanya saja. Harapun supaya dari pemerintah kalau bisa ya ke depan itu bisa dilihat kita lah.
2: Dari pendistribusian Kusuka tersebut, masyarakat berharap manfaat kartu dapat diikuti dengan akses terhadap berbagai program dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat Dusun Mangon mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
1: Pendengar dari Langgur, kita ke informasi selanjutnya, kali ini dari RRI Ternate. Ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Sahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tak kunjung mendapatkan pengembalian sebagaimana yang dijanjikan. Selengkapnya dilaporkan Davi Baba.
6: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate, Maluku Utara menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut.

0: Polisi yang berjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali kondusif dan para korban diarahkan untuk menyampaikan laporan serta keterangan kepada penyidik. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan dan menerima laporan dari para korban. Jumlah korban yang datang juga masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan. Seperti untuk korban kan masih dibentuk, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini, jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Arif menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik Satreskrim Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan karena dugaan investasi tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut. Davi Baba melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
3: Beragar kita ke informasi selanjutnya, masih bersama kami di Lintas Ribu Pulau Korwil Nusantara 3. Dari Ternate kita ke RRI Bula. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat yang memicu krisis air bersih hingga berdampak pada sektor pertanian di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Yasin Kalderak.
4: Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Dalam kunjungan yang dihadiri Sekretaris Daerah Aki Amahoru bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, Bupati Fahri memimpin pertemuan terbatas bersama unsur Forkopimcam Bula Barat dan sejumlah kepala desa dan perwakilan masyarakat di desa Waiketam Baru. Bupati Fahri Husni Al-Katiri berdiskusi langsung dengan para kepala desa terkait dampak kekeringan dan upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
5: Sumur yang ada nggak bisa untuk minum ya. Agar kalau tersedia ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
4: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofian Waraia mengatakan berdasarkan laporan dari sejumlah kepala desa ada sejumlah sumur yang mengalami kekeringan sementara sebagian lainnya masih bisa dimanfaatkan untuk air bersih.
6: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun.
4: Sofian Waraia memastikan upaya penanganan segera dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten setempat akan memberikan bantuan melalui program sumur bor dalam.
6: Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam.
4: Selain itu, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur juga membantu mengatasi kekeringan pada lahan-lahan pertanian melalui irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian.
3: Sekarang informasi terakhir dari kami RRI Ambon, stok cabai di kota Ambon rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi, kendati bergantung dari pasokan di dalam daerah dan luar daerah. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
7: Stok cabai rawit yang dijual di pasar tradisional kota Ambon berasal dari sejumlah sentra produksi, baik di dalam maupun luar provinsi Maluku. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan cabai di Ambon masih bergantung pada kelancaran pasokan antar daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengatakan, berdasarkan pantauan di Pasar Merdeka Kota Ambon, pasokan cabai dari dalam daerah antara lain berasal dari Kobi Sonta, Maluku Tengah, dan Kabupaten Buru. Sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang. Menurutnya, ketergantungan terhadap daerah sentra produksi membuat ketersediaan cabai di Ambon rentan terhadap gangguan produksi maupun distribusi. Penurunan pasokan dari daerah pemasok dapat langsung memengaruhi jumlah cabai yang tersedia di pasar dan berdampak pada harga. Kadis menyebutkan, ketersediaan cabai rawit saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam jangka pendek, namun kondisinya terbatas dan rentan terhadap gangguan pasokan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pasokan dari daerah yang masih memiliki produksi untuk dapat masuk ke Ambon secara berkelanjutan.
8: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah sentra produksi luar Maluku, Bank Indonesia serta pelaku usaha atau distribusi pangan.
7: Kadis menambahkan, pemerintah Provinsi Maluku saat ini juga memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani di wilayah pemasok untuk memperoleh kepastian volume serta jadwal pengiriman. Informasi kebutuhan cabai di Ambon akan dikoordinasikan dengan daerah surplus apabila terindikasi terjadi kekurangan pasokan. Selain itu, Pemprov Maluku bersama Bank Indonesia tengah menyiapkan fasilitasi distribusi cabai dari daerah produksi menuju Kota Ambon. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Terima kasih pendengar Anda yang mendengarkan kami di Lintas Ribu Pulau Koril Nusantara 3 edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Josrui, selamat siang.
2: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Ambon.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

Mesti dengan lagunya keras kepala. Mereka harus hadirkan dulu untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Upaya Polres Bulu Selatan memburu Arif Citro Kusuma alias Sinyo akhirnya membuahkan hasil. Pria yang dikenal sebagai pemilik bos toko Nesta ditangkap setelah masuk daftar pencarian orang dalam perkara dugaan tindak pidana perlindungan konsumen. Ia diamankan di apartemen Surabaya ya di hari Kamis kemarin. Dan setelah ditangkap, Arif kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Saat ini tersangka telah ditahan di Rutan Polda Maluku untuk kepentingan penyidikan. Lengkapnya pendengar di laman rri.co.id.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Sudah, BMKG merilis laporan informasi peringatan dini potensi gelombang tinggi ya, yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah perairan di Indonesia. Dan berdasarkan informasi yang ada, pendengar, secara umum untuk kondisi yang ada, perkiraan BMKG Rian Putra Pambudi mengeluarkan imbauan keselamatan yang ditujukan bagi seluruh pihak pelayaran, termasuk nelayan kecil, operator kapal tongkang, kapal feri, serta masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan laut. Dan berdasarkan informasi yang ada, pendengar, potensi gelombang tinggi hingga 4 meter diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, serta Samudra Hindia Selatan Banten hingga NTT. Sementara gelombang berkisar sedang 1,25 hingga 2,5 berpotensi menerjang wilayah yang masuk dalam kawasan Maluku, yakni Laut Maluku, Laut Banda, Laut Arafuru. Dan ini juga meluas hingga Samudra Pasifik Utara Papua. Fenomena gelombang tinggi ini disebabkan oleh kondisi sinoptik pola angin di utara Ekuador Indonesia yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 25 knot.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sebar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang, seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

0: bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah dari kementerian di tahun 2026 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
1: Yang ada nggak bisa untuk minum ya. Tapi ada, kalau tersedia ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
2: Selamat sore pendengar, itulah topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Roy, inilah dinamika Maluku edisi saat ini, Senin 21 September 2026. Berita selengkapnya. Beredar kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi memasuki tahapan penuntutan. Penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar telah menyerahkan tersangka berinisial SL beserta barang bukti berupa pakaian korban dan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Pelimpahan tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said menjelaskan bahwa proses penyerahan berlangsung aman di kantor Satreskrim. Meski tersangka SL diserahkan dalam kondisi sehat secara rohani, yang bersangkutan saat ini diketahui sedang menjalani pengobatan intensif akibat penyakit TBC akut. Atas perbuatannya, SL terancam pasal berlapis terkait perlindungan anak serta kitab undang-undang hukum pidana. Dengan diterimanya pelimpahan ini, seluruh kewenangan penanganan perkara kini beralih penuh kepada jaksa penuntut umum. Pihak kejaksaan selanjutnya akan menyusun berkas dakwaan dan mempersiapkan proses penuntutan sebelum kasus ini resmi dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi lonjakan bantuan bedah rumah Kementerian PKP serta menargetkan 10.000 unit rumah pada 2027. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Rauda Autana.
3: Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP terhadap kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Apresiasi itu menyusul peningkatan signifikan alokasi bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah di Maluku dari 81 unit pada 2025 menjadi 7.227 unit pada 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama sejumlah kepala daerah. Lonjakan bantuan menjadi kabar baik bagi ribuan keluarga di Maluku yang masih membutuhkan hunian layak dan aman. Pemerintah Provinsi Maluku bahkan menargetkan alokasi program bedah rumah dapat meningkat hingga 10.000 unit pada 2027. Gubernur menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka bantuan, namun program tersebut harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk membantu mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Maluku.
0: Program bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah dari Kementerian di tahun 2026 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang tadinya hanya 81 unit rumah di tahun 2025 menjadi 7.227 unit rumah di tahun 2026 ini.
3: Pemerintah Provinsi Maluku berharap kebijakan tersebut semakin membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Dengan dukungan program bedah rumah dan skema pembiayaan perumahan subsidi, kebutuhan hunian layak di Maluku diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. Demikian Linati Hupuring melaporkan.
2: Berdasar dari informasi bantuan bedah rumah yang dilaporkan Lina Tehu Puring, kita ke informasi selanjutnya. Sekretaris Kota Ambon, Robi Sapulete, menegaskan pentingnya kedisiplinan, kepatuhan aturan, dan etika kerja bagi seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penegasan ini disampaikan saat memimpin apel pagi pemerintah Kota Ambon di halaman Balai Kota. Ia mengingatkan agar para pegawai P3K senantiasa menjaga profesionalisme dan menunjukkan sikap saling menghormati di lingkungan kerja. Sapulete menegaskan bahwa perpanjangan masa kerja P3K sangat bergantung pada kinerja dan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku. Pegawai yang tidak mematuhi aturan atau menentang pimpinan harus siap menghadapi konsekuensi peninjauan keberlanjutan kontrak kerja. Karena itu, seluruh P3K diminta untuk selalu taat, asas, dan menjalankan instruksi pimpinan sesuai dengan etika birokrasi. Selain kedisiplinan, Pemkot Ambon juga mengingatkan seluruh jajaran aparatur untuk mengutamakan kualitas pelayanan publik dibanding sekedar mengejar penghargaan. Sikap saling menghargai antara bawahan dan pimpinan dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja pemerintah yang solid, harmonis, dan bertanggung jawab. Ratusan korban investasi bodong di Ternate datangi Polres Ternate. Mereka kesal dan melaporkan owner Sahra Berkah lantaran modal yang mereka tanam tak kunjung mendapatkan pengembalian sebagaimana yang dijanjikan. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Davi Baba.
4: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate Maluku Utara menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut.

yang berjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali kondusif dan para korban diarahkan untuk menyampaikan laporan serta keterangan kepada penyidik.

0: masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih dalam tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan seperti itu. Untuk korban kan masih dibun, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini, jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam tahap perhitungan.
0: Arief menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik

0: tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut. Davi Baba melaporkan.
1: Kepala UPP Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual Hamdi Abduh mencanangkan revisi Rencana Induk Pelabuhan atau RIP Tual pada tahun 2026. Penetapan revisi ini ditargetkan rampung tahun ini sebagai fondasi utama pengembangan Pelabuhan Tual ke depan. Langkah awal ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan studi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pada tahun 2027 mendatang. Pengembangan fisik fasilitas serta infrastruktur pelabuhan dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2028 dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran. Salah satu rencana strategisnya adalah mengisi sejumlah kolom kosong di area dermaga. Selain itu, panjang dermaga yang saat ini beroperasi sepanjang 110 meter akan ditingkatkan hingga lebih dari 300 meter dari total panjang potensi dermaga yang mencapai 450 meter. Melalui pengembangan ini, Pelabuhan Tual diarahkan menjadi pelabuhan multi-purpose guna mendukung kelancaran berbagai kegiatan logistik. Fasilitas baru tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk area penumpukan peti kemas, kontainer, berpendingin atau river, serta layanan logistik lainnya demi meningkatkan kapasitas pelayanan di kawasan Tual. Pertamina Patraniaga dan Pemkot Ambon kolaborasi bantu korban kebakaran Batu Merah. Informasi ini pendengar dilaporkan Rauda Autana.
2: Bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon Terobi Sapulete memimpin apel pegawai pada Senin 21 September 2026. Dalam apel tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sosial dari PT Pertamina Patraniaga IT Wayame dan juga Basnas Kota Ambon kepada para korban kebakaran di negeri Batu Merah. Sekretaris Kota Ambon Terobi Sapulete dalam arahannya mengatakan, pemerintah Kota Ambon mengapresiasi kolaborasi PT Pertamina Patraniaga IT Wayame bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon dalam penanganan tanggap darurat sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran pemukiman di kawasan Batu Merah Kota Ambon. Mewakili Pemkot, Sekot menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pertamina yang telah mengambil bagian dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana kebakaran. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama melalui program CSR untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi tanggap darurat bencana. Selain bantuan dari Pertamina, dalam apel pagi tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan berupa kursi roda dan juga tongkat melalui Basnas kepada warga Kota Ambon yang membutuhkan. Pemkot Ambon juga mengapresiasi kontribusi Basnas yang selama ini dinilai telah membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemkot juga berharap dukungan Basnas dapat terus ditingkatkan, termasuk kemungkinan adanya bantuan kendaraan ambulans untuk mendukung pelayanan masyarakat di Kota Ambon. Sekut menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan juga masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat penanganan berbagai persoalan sosial dan juga kebencanaan.
3: Ambon itu bantuan kepada masyarakat korban kebakaran di negeri Batu Merah. Ada sejumlah masyarakat yang diberikan bantuannya. Nah, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan itu adalah merupakan bantuan dalam bentuk CSR bagi warga korban kebakaran. Nah, yang kedua, tadi juga ada bantuan dari Basnas bagi masyarakat yang ada di Kota Ambon yang dengan memberikan sejumlah alat bantu berupa kursi roda, kemudian dan tongkat. Dan nantinya oleh Dinas Sosial akan didistribusikan kepada masyarakat yang mengalami apa cacat fisik dan sebagainya.
2: Sementara itu, Field Terminal Manager IT Wayame, Gigi Kahutama Gigian menjelaskan, bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran di negeri Batu Merah berupa 27 paket sembako, 2 paket gas LPG, P3K, dan juga obat-obatan. Dikatakan, dengan bantuan yang diberikan PT Pertamina Patraniaga Wayame ini, diharapkan sedikit meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat terdampak di Batu Merah.
4: Yang bertumbuh kembang bersama dengan masyarakat, tentunya pada kesempatan ini kami menyampaikan bentuk bantuan ini merupakan suatu bentuk kepedulian dari PT Pertamina Patraniaga kepada warga masyarakat baik itu ring 1 maupun ring 2 di Kota Ambon. Sehingga pada hari ini dengan kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon kami menyerahkan bantuan sembako kepada warga dan masyarakat yang terdampak. Kemudian kita memberikan juga paket perdana LPG ya untuk warga Kota Ambon yang terdampak. Kemudian selain itu kami juga memberikan obat-obatan serta peralatan P3K kepada warga Kota Ambon.
2: Dalam kesempatan tersebut, Gigi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon atas kolaborasi dan koordinasi yang baik selama ini yang telah terjalin antara PT Pertamina Patraniaga dengan pemerintah Kota Ambon sehingga Pertamina dapat menjalankan operasional pendistribusian BBM kepada seluruh masyarakat dengan baik. Rauda Utana melaporkan.

0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku akan menerima bantuan 1 unit kapal pembersih sampah laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal ini, pendengar, merupakan hibah dari lembaga swadaya masyarakat asal Swiss kepada pemerintah Indonesia yang dialokasikan untuk mendukung upaya penanganan sampah dan menjaga kebersihan perairan di wilayah Maluku. Gubernur Maluku Hendry Klewerisa menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota setempat untuk mengatur operasional kapal tersebut. Koordinasi ini dinilai penting agar pemanfaatan kapal pembersih sampah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Gubernur turut menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas bantuan yang diberikan. Ia berharap kerjasama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi menjaga kelestarian lingkungan serta ekosistem laut di Maluku. Bank Rakyat Indonesia bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual. Informasi ini, pendengar, berikut dilaporkan Maya Pranira.
1: Bank Rakyat Indonesia BRI bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual pada Jumat 18 September. Pendistribusian kartu tersebut merupakan bagian dari kerjasama BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Petugas BRI Tual Gusti Agung Yamko mengatakan, Kusuka merupakan kartu identitas pelaku usaha yang memiliki berbagai manfaat, termasuk mendukung akses pelaku usaha terhadap layanan perbankan. Menurutnya, kepemilikan Kusuka juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan usaha.
2: Pendistribusian kartu Kusuka ini kerjasama antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini di Kota Tual, kami kerjasama dengan penyuluh. Kami mendistribusikan kartu Kusuka untuk Desa Mangon, di mana kartu Kusuka ini adalah kartu identitas nelayan. Ini banyak manfaatnya.
1: Gusti menambahkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang membutuhkan tambahan modal dapat menghubungi BRI untuk memperoleh informasi mengenai kredit usaha rakyat KUR maupun produk pembiayaan lainnya. Selain itu, Kusuka juga dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses program pemerintah termasuk BBM bersubsidi untuk nelayan. Kepala Dusun Mangon Muhammad Arsad Tamnge menyambut baik pendistribusian Kusuka kepada masyarakat, mengingat sebagian besar warga setempat menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus diberikan, tidak hanya melalui kartu identitas, tetapi juga dalam pengembangan usaha nelayan dan rumput laut.
3: Kami dari masyarakat Dusun Mangon sangat berterima kasih atas kebijakan dari BRI maupun dari kelautan dan perikanan, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang diberikan kedepannya lebih lancar dan baik.
1: Sementara itu, nelayan Dusun Mangon Salasa Tamdang mengatakan masyarakat juga membutuhkan dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih layak. Menurutnya, sebagian nelayan masih menjalankan aktivitas melaut dengan peralatan seadanya, sehingga bantuan alat tangkap diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha mereka.
4: Pemberian kartu Kusuka kami minta supaya ke depan itu ya agak bagus lah. Kita melaut ini dengan kita punya alat tangkap yang seadanya saja. Harapkan supaya dari pemerintah kalau bisa ya ke depan itu bisa dilihat kita lah.
1: Dari pendistribusian Kusuka tersebut, masyarakat berharap manfaat kartu dapat diikuti dengan akses terhadap berbagai program dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat Dusun Mangon mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan. Maya Pranira melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Seram Bagian Timur bersama tokoh masyarakat Bula Aswan Lahmadi menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan di Kota Bula. Sebanyak 5.500 liter air bersih yang didistribusikan pasokan ke sejumlah titik pemukiman warga, yang mana Ketua PWI Kabupaten SBT M. Yasin Kalderak menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian atas maraknya keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Meskipun pemerintah daerah dan instansi lain telah menyalurkan bantuan, kebutuhan warga masih belum sepenuhnya terpenuhi karena air merupakan kebutuhan pokok harian. Apalagi krisis air bersih di Bula kini kian meluas ke berbagai wilayah permukiman. Melalui penyaluran bantuan ini, PWISBT berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga warga seperti memasak, mandi, dan mencuci. Selain itu, kegiatan sosial ini juga diharapkan dapat mengetuk hati serta mengajak lebih banyak pihak untuk berkolaborasi dan turun tangan membantu masyarakat Bula di tengah krisis air bersih yang sedang terjadi. Bupati Seram Bagian Timur Fakhri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat yang memicu krisis air bersih hingga berdampak pada sektor pertanian di wilayah tersebut. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Yasin Kaldera.
5: Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Fakhri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Dalam kunjungan yang dihadiri Sekretaris Daerah Aki Amahoru bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, Bupati Fakhri memimpin pertemuan terbatas bersama unsur Forkopimcam Bula Barat dan sejumlah kepala desa dan perwakilan masyarakat di Desa Waiketam Baru. Bupati Fakhri Husni Al-Katiri berdiskusi langsung dengan para kepala desa terkait dampak kekeringan dan upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
6: Sumur yang ada nggak bisa untuk minum ya. Tapi ada galon tersedia, ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
5: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofian Waraia mengatakan berdasarkan laporan dari sejumlah kepala desa ada sejumlah sumur yang mengalami kekeringan sementara sebagian lainnya masih bisa dimanfaatkan untuk air bersih.
7: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun.
5: Sofian Waraia memastikan upaya penanganan segera dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten setempat akan memberikan bantuan melalui program sumur bor dalam.
7: Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam.
5: Selain itu, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur juga membantu mengatasi kekeringan pada lahan-lahan pertanian melalui irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian.
0: Nelayan di Dusun Mangon, Kota Tual berharap pendistribusian kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan atau KUSUKA dapat diiringi dengan dukungan nyata dari pemerintah. Para nelayan menginginkan adanya bantuan sarana seperti alat tangkap yang lebih layak guna menunjang aktivitas melaut mereka sehari-hari. Salah satu nelayan Mangon, Salasa Tamdang, mengungkapkan bahwa keterbatasan alat tangkap saat ini masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan hasil tangkapan ikan. Kepemilikan kartu KUSUKA ini diharapkan bukan sekedar pendataan, melainkan menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melihat langsung dan menjawab kebutuhan real nelayan di lapangan. Pendistribusian kartu KUSUKA di Dusun Mangon sendiri merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam mengidentifikasi pelaku usaha perikanan. Para nelayan optimis bahwa kepemilikan kartu identitas ini kelak dapat membuka akses luas terhadap berbagai program pemberdayaan serta bantuan sarana penangkapan ikan yang memadai. Sebanyak 20 ribu hektar lahan di Maluku Tenggara, Tual, dan Tanimbar akan dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut, program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
8: Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan lahan dan pendataan petani untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengembangkan budidaya rumput laut seluas 20 ribu hektar di sejumlah wilayah Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produktivitas sektor kelautan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan pendapatan dari usaha rumput laut. Menurut Hendrik, pengembangan kawasan budidaya tersebut akan diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi dan aktivitas usaha rumput laut, diantaranya Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan memastikan kesiapan di tingkat daerah agar program pengembangan rumput laut dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
9: Tanpa harus sepenuhnya tergantung kepada APBN. Dikalakan kan sebelum saya dilantik, ya kami melakukan pertemuan dengan meminta dukungan Bank Dunia untuk antisipasi di Maluku, terutama bidang infrastruktur, lalu air bersih, penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali ya. Sampai sekarang sih kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu bisa mewujud dalam sesuatu yang lebih konkret ini hari esok dan dalam waktu yang dekat ini.
8: Hendrik menilai pengembangan rumput laut memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir karena Maluku memiliki wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya kelautan yang besar. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan pendataan petani, lokasi budidaya, serta kebutuhan pendukung lainnya dapat disiapkan untuk menunjang pelaksanaan program KKP tersebut. Selain pengembangan rumput laut, Hendrik sampaikan pemerintah pusat juga merespon aspirasi nelayan Maluku terkait praktik alih muat di tengah laut. Menteri Kelautan dan Perikanan kata Hendrik akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur, sehingga kapal ikan yang beroperasi di tingkat wilayah pengelolaan perikanan yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura diarahkan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan pendaratan ikan milik pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat terhadap sektor kelautan Maluku juga mencakup pembangunan kampung nelayan Merah Putih serta bantuan kapal pembersih sampah laut. Berbagai dukungan tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku edisi sore ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi lonjakan bantuan bedah rumah Kementerian PKP serta menargetkan 10.000 unit rumah pada tahun 2027. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Bula Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Rui, selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

Merauke serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera. Semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

0: 101 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Leweriso mendesak pemerintah pusat dan Komisi 2 DPR RI untuk segera menyelesaikan penataan aset lahan bekas perkebunan pala seluas kurang lebih 3.700 hektar di Kepulauan Banda. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI di Senayan, Jakarta. Hendrik menegaskan, Pemprov Maluku hingga kini masih menghadapi kesulitan besar dalam menata administrasi pertanahan, melakukan pemetaan batas wilayah, serta memperoleh kejelasan status hak atas seluruh areal tersebut. Kondisi ini berdampak langsung pada ketidakpastian posisi hukum para petani lokal yang menggarap lahan tanpa mengantongi sertifikat resmi. Ketiadaan legalitas tanah membuat para warga dan keturunan buruh perkebunan kesulitan mengakses pembiayaan perbankan formal untuk modal kerja. Selain itu, penataan aset ini kerap terbentur aturan zonasi lingkungan dan lambatnya birokrasi pemetaan fisik perhutanan sosial di lapangan. Gubernur pun menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pembentukan tim khusus oleh Komisi 2 DPR RI untuk penertiban aset negara. Upaya ini diharapkan mampu mengurai benang kusut tata kelola perkebunan pala banda dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat.

Selamat sore untuk semua Anda pendengar bersama kami di Musik dan Informasi. Saat ini sejumlah informasi bakal saya hadirkan ya, terkutip dari laman rri.co.id.

Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Pendengar, program edukasi keuangan melalui gerakan menabung yang dilaksanakan OJK bersama pemerintah Kota Ambon dan Bank Modern mendapat dukungan penuh dari SMP Negeri 6 Ambon. Kepala SMP Negeri 6 Ambon, Engeloria Domina Hitipeu, mengatakan bahwa program tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk belajar mengelola keuangan sejak usia sekolah. Sebanyak 1.234 siswa SMP Negeri 6 Ambon menjadi bagian ya dari edukasi menabung tersebut. Kepala sekolah menegaskan program ini tidak bersifat memaksa tetapi memberikan imbauan kepada siswa agar mudah menyisihkan sebagian uang jajannya untuk kebutuhan di masa depan.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo, bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

0: Kontaks, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katun sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katun tuh hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain lain-lain di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain lain-lain di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau badan tersambung di kabel, masih dapet strong.
1: Ah, senyum.
0: Masih ini paling malau nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tinggi listrik nih. Sehingga geser-geser dikit kan?
1: Sehingga tampil lah, Adix.
0: Iya, Kaks. Roland bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sehingga geser tinggi listrik itu

0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpu. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cucuk listrik yang membuat tumpu ini, perhatikan. Ini, cuk sama mana? Kita mau cus HP dong.
1: Itu di sana.
0: Wih, masih pencuk nih buat tumpu ini. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kering.
1: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan cuma-cuma masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikat, jangan berketung potong pohon itu. Akan suka lo tinggi tuh.
2: Tapi nanti akan tumbuh anak adik.
0: Tapi aku suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa ketung di pos nih kena lain.
2: Yukar, kalau begitu ketung potong akan saja.
0: Yukar, daripada aku mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Eh, sabar-sabar, kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
2: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer yang dia ke jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik.
2: Kenapa nih?
0: Bahasa ke bahasa. Tampakkan terbakar.
2: Hei, iya kan? Kita ada bakar-bakar nih. Mesti ini biasa meminta sate.
0: Bukan itu, Kats. Tapi selain.
2: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka bakar-sampar di bawah listrik tuh?
2: Hei, sorry Adix. Untuk kesempatan.
0: Bahaya tuh, Kats. Nanti akan berpelindung kawat tampakar. Bisa membahayakan katung.
2: Untung akan semati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam angus kah?
2: Ya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT Palang Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.

Prayar, di tahun 2026 ini pemerintah kota Ambon ya, Prayar, akan menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk memperkuat pelayanan kebersihan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Apris Gaspar, menjelaskan penambahan armada ini menjadi salah satu langkah pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau oleh kendaraan yang berukuran besar tentunya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Taukah Anda di tengah kesibukan hidup seringkali kita
1: sementara positivity rate COVID-19 ini masih rendah, teman Pro 2. Nah, berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan untuk minggu ke-35 dan 36 ya, 13 sampai 19 September 2026, ini ada sebanyak 86 dari 185 spesimen yang diperiksa terdeteksi positif influenza. Nah, yang diperkirakan terdeteksi influenza dengan positivity rate 46%, naik 35% pada minggu sebelumnya. Mayoritas ini merupakan influenza A ya, atau H1N1 PDM09 sebanyak 76 kasus. Disusul dengan AH3N2 sebanyak 8 kasus dan influenza B Victoria sebanyak 2 kasus. Sementara itu juga pada periode yang sama tahun 2022 Kemenkes ini memeriksa 346 spesimen COVID-19 yang menemukan 15 kasus positif dengan positivity rate 1,45%. Secara kumulatif sepanjang minggu pertama hingga ke 37/2026 mencatatkan 231 kasus COVID-19 dan 8.612 spesimen yang diperiksa atau positivity rate-nya sekitar 2,68%. Kemenkes juga menyebut aktivitas influenza ini secara keseluruhan masih berada dalam kategori rendah. Meski positivity rate-nya meningkat, pemantauan influenza dan juga COVID-19 ini dilakukan melalui 39 puskesmas, 35 rumah sakit dan 14 balai karantina kesehatan di Indonesia. Oke. Ya, artinya teman Pro 2, pokoknya jaga kesehatan kamu ya. Jangan terlalu banyak kontak dengan orang yang mungkin sedang flu. Pakai masker dan always cuci tangan ya teman Pro 2. Jangan sampai terkena droplet dan lain-lain sebagainya. Oke, nanti Tio bakal ya balik lagi untuk closing terakhir ya. Tapi sebelumnya aku masih punya beberapa lagu juga buat kamu di sore hari ini.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Alright teman Pro 2, pukul sesaat lagi ya, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ternate. Dan teman Pro 2, aku juga mau langsung pamit aja ya buat kalian semua. Thank you banget yang udah join dari tadi siang sampai sore hari ini. Pokoknya jangan ganti station kamu, tetap di sini aja. Karena untuk satu jam ke depan kita akan ada di Sore Ceria Berjaringan Korwil 3 Nusantara ya, bersama dengan Pro 2 RRI Ternate. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebelumnya aku 7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 ya, di sore hari ini di jam 5 waktu Indonesia Timur ya. Pastinya Idar akan menemani kamu ya di siaran berjaringan Koiril 3 Nusantara ya. Nanti barengan sama ada RRI Ambon, RRI Langgur, Saumaki, Bula ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, stay tune aja karena di sore hari ini juga kita Ida juga gak bakalan sendiri, sudah kedatangan ya. Ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang teman dekat ya, mulai dari SMP SMA juga ya, dan sekarang kakak ini lagi menjalankan apa ya, S2-nya di Turki. Oke. Kita coba sapa-sapa dulu ya. Halo, selamat sore Kak Cindy.
1: Halo, selamat sore Kak Haida.
0: Ini kita ada kedatangan Kak Cindy ya. Nanti habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru gitu ya. Soal mungkin perjalanan Kak Cindy bisa sampai mendapatkan beasiswa ya di Turki ya, gitu. Oke ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin udah punya pertanyaan ya soal beasiswa, atau mungkin ada yang pengen kuliah di luar negeri di Turki apalagi, langsung aja tanya ke 0813 7312589.

jalan-jalan dengan sepatu.

0: Okay, yeah, Rollblader Inuna yang udah nemenin kamu teman perdua. Ya, kita masih balik lagi di siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara. Ya, dan pastinya kita udah barengan sama Kak Cindy juga. Ya, Kak Cindy gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Gimana kabarnya kadang?
0: Aduh, seret ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi emang Kak Cindy ini kan salah satu anak muda hebat ya dari Ternate yang bisa berhasil ya membuktikan kalau sebenarnya tuh mimpi tuh nggak ada batasnya nih.
1: Benar banget.
0: Nah itu kan apalagi Kak Cindy ini kan sebagai penerima beasiswa Turkiya Burslari. Apa sih bisa jadi?
1: Turki Burslari.
0: Burslari. Oh, Burslari. Agak belibet ya. Oke. Nah, ini untuk program Master Tourism Management ya.
1: Benar.
0: Di RGS
1: Universitesi.
0: Universitesi. Waduh, gak kalau bahasa Turkinya gitu ya.
1: Udah belajar ya.
0: Tadi. Nah, boleh nih diceritain dikit nih Kak Cindy ya. Sekarang kan lagi sekarang kesibukannya nih apa aja nih?
1: Kalau sekarang sih ini ya paling mau nyusun tesis. Tesis S2 itu ini udah mulai sih mulai berjalan.
0: Oh, udah mulai berjalan udah tesis berjalan, buat penelitian,
1: penelitian
0: ya.
1: Terus sekarang kayak cuman cari kegiatan aja sih di sini. Ngebantu-ngebantu. Ini yang nge-translate juga ternyata ada dikasih kesempatan juga sih.
0: Iya, keren banget ya langsung jadi translator Turki.
1: Oke.
0: Nah, gimana nih rasanya pertama kali menginjakan kaki di sana?
1: Oh, di Turki ya?
0: Turki dong, masa di.
1: Kalau di Turki buat pengalaman pertama kali ya, jadi kayak seru banget dan pertama kali juga ngerasain apa ya dinginnya salju ya gitu.
0: Seru ya.
1: Seru banget sih dan gak nyangka hal yang dari dulu aku mimpi-mimpiin buat ke Turki itu akhirnya tercapai dan dibiayain secara gratis gitu ya. Jadi kayak
0: itu
1: kayak
0: dia.
1: Berasa mimpi sih sampai sekarang masih berasa mimpi.
0: Itu dia ya tapi. Walaupun dibayar gratis, tapi perjuangan effortnya di awal tuh kan harus besar ya. Seru banget dan menarik nih ya. Dari Ternate yang indah ini melangkah jauh ke Turki. Biasanya Turki.
1: Turki.
0: Oke. Nah kan banyak nih anak muda yang kadang ngerasa kita dari daerah mana mungkin nih bisa dapat beasiswa dari luar negeri ya gitu ya. Nah kapan sih pertama kali Kak Cindy ini benar-benar memutuskan atau mantap bikin keputusan aku bisa nih kuliah ke luar negeri di luar negeri. Apa ada momen-momen tertentu yang bisa membuat Kak Cindy ini jadi memutuskan untuk aku harus kuliah di luar negeri?
1: Okay, awalnya sih gini ya, awalnya gak pengen ngambil di Turki awalnya, pengen kayak mungkin di Amerika atau Jerman kan. Cuman waktu itu tuh ada keterbatasan, aku bahasa Inggrisnya belum ada TOEFL, bahasa yang belum ada TOEFL. Jadi memutuskan untuk habis lulus kuliah, kayaknya kerja dulu deh sekalian sambil les lagi bahasa Inggris gitu kan, karena gak ada TOEFL. Tapi seperjalanan itu mulailah aku ini kan ambil tes CPNS. Tapi gini yang ngasih informasi soal beasiswa Turki ini mama. Jadi mama itu ngeliatin TikToknya ada satu orang itu dia tentang beasiswa gitu kan, di share lah ke aku gitu. Aku emang pengen ambil beasiswa untuk ke luar negeri, cuman kayak okay, waktunya belum tepat sih aku rasakan. Nah cuman mama ngirim, ya udah sih kenapa nggak dicoba dulu gitu harus semua tuh harus dicoba gitu. Kita bilang nggak ada waktu, kayaknya aku belum bisa deh kayak bla bla bla bla bla. Jangan jadiin suatu kendala sih.
0: Kayak
1: kekurangan kita jangan jadiin satu kendala, tapi cari solusi untuk mengatasi kendala tersebut kan, gitu. Kayak gitu. Nah akhirnya aku coba tuh, padahal waktunya tinggal 5 apa 4 hari deh. Aku langsung persiapin semua persyaratannya malam itu juga, terus minta surat rekomendasi ke dosen aku, kayak gitu. Ya udah kayak ternyata banyak sih yang harus dipersiapin, kayak gitu kan.
0: Wih. Sangat-sangat luar biasa ya, 5-4 hari gitu.
1: Kayak gak nyangka sih. Kayak...
0: malahan dari mamanya sendiri yang merekomendasikan. Udah nih, ini deh daripada mungkin sambil nyari kerja juga ya, siapa tahu kan gitu. Oke, jadi ya setiap impian besar ini kan butuh perjuangan juga ya. Beasiswa Turki Bursalan ini, itu kan ya... terkenal cukup kompetitif juga gitu. Bener. Ya, dan diincar banyak mahasiswa-mahasiswa orang-orang di luar sana, di seluruh dunia gitu. Nah, kalau proses seleksinya gimana?
1: Kalau proses seleksinya tuh cukup lama ya, karena itu dari Februari buka pendaftarannya, sampai akhirnya kalau berangkat itu di bulan Oktober atau September, kayak gitu. Nah, nanti di bulan Februari itu mungkin persyaratan berkas-berkasnya tuh mungkin ada sekitar 1 bulan deh kalau nggak salah. Cukup lama juga sih untuk persiapannya. Terus nanti di tahap itu ada interview. Nah, interview itu kita bakal ada yang namanya offline. Offline itu harus ke Jakarta atau ke Aceh. Ya, bakal diwawancara langsung sama orang Turkinya, kayak gitu. Nah, cuman waktunya waktu pengalaman Cindy itu dapetnya online, itu kayak pertama kali deh dikasih online. Akhirnya Cindy dapetnya online kayak gitu. Dan pas ini saya nggak nyangka juga ya, karena bisa dibilang aku tuh di tahap paling akhir, orang-orang tuh pengumumannya udah keluar. Tapi Cindy tuh kayak paling terakhir dan kayak mikir, oh kayaknya gak dapet sih ini.
0: Nunggunya lama ya?
1: Lama soalnya, orang-orang pada, aku liatin story orang-orang udah keterima. Oh udah, kayaknya gak dapet sih. Kayak gitu. Terus tahap yang terakhir itu tinggal keberangkatan sama berkas-berkas dilengkapi.
0: Nah, persiapan yang paling krusial apa nih?
1: Yang paling krusial itu adalah persyaratan ini ya, dokumen-dokumen pas pendaftaran kayak gitu. Karena itu ada kayak nyiapin piagam prestasi kayak gitu, terus juga rekomendasi, surat rekomendasi dari guru atau dosen, terus juga ada apa ya, identitas kita gitu kan, kayak KTP, KK segala macem, terus pendapatan orang tua kayak gitu, itu juga diminta.
0: Paspor juga nggak sih?
1: Paspor juga, tapi itu di tahap terakhir kalau udah diterima, kalau udah keterima interview kayak gitu.
0: Nah,
1: yang paling krusialnya lagi adalah bikin esai ya.
0: Oh, esai juga ya?
1: Tapi dia saat satunya itu dia nggak ada TOEFL kan, jadi gampang. Cuman dia nanti dikasih persiapan untuk bahasa Turkinya selama 10 bulan.
0: Oh, persiapan bahasa Turki berarti sebelum apakah di sana belajar bahasa Turki, persiapan bahasa Turkinya apa masih di Indonesia?
1: Persiapan bahasa Turkinya itu di Turkinya langsung.
0: Langsung ya.
1: Jadi kayak berasa banget kita belajarnya gitu kan. Kalau di sini nanti ya kita pakai bahasa Indonesia lagi.
0: Benar-benar enak banget ya.
1: Enak tuh difasilitasin kan. Jadi kayak nggak perlu mikir-mikir gimana biayanya lagi untuk bahasa.
0: Nah, itu dia. Oke, kita masih lanjut lagi nih ya teman Pre 2 ya. Kalau tadi kan kita udah dengar untuk persiapan tesnya, persiapan dokumen-dokumennya segala macam gitu. Nah, pas udah sampai dan sekarang kita masuk ke pas udah sampai di RCS University ya, dan mulai kuliah. Jadi jurusannya berarti manajemen pariwisata itu.
1: Manajemen pariwisata, benar.
0: Oke, gimana rasanya kuliah di jurusan tourism management di sana? Apakah ada perbedaan besar cara belajar dan kebudayaan pariwisata yang kasih ditemui dibanding di Indonesia gitu?
1: Kalau cara belajarnya sih emang beda ya. Kalau kita dituntut, apalagi S2, kita dituntut kayak kita benar-benar cari tahu sendiri kayak gitu kan. Terus budaya sih, kita banyak belajar budaya karena kan pariwisata kalau di Turki ini sedang naik-naik daunnya kan, kayak gitu kan. Makanya aku juga tertarik untuk ngambil di Turki tuh. Sekarang banyak wisatawan yang dari Indonesia ke Turki, dan orang Turki juga banyak yang ke Indonesia Jadi kayak asik sih. Terus budayanya di Turki itu sejarahnya tuh kental juga kan, tentang kerajaan Islam.
0: Itu ya. Pasti seru banget ya.
1: Seru sih. Terus destinasi pariwisatanya tuh kayak keren-keren. Dan mereka tuh udah kayak untuk destinasinya tuh udah go internasional gitu kan. Udah kayak terkenal sama balon itu. Kapadokia ya.
0: Kapadokia, bener.
1: Keren-keren.
0: Ya pasti seru juga ya. pindah ke negara yang beda bahasa, beda musim juga, beda sampai budaya. Mungkin beda makanan yang itu jadi tantangan juga. Nah, ada nggak culture shock pertama kalinya, culture shocknya apa nih?
1: Oh, culture shocknya itu adalah mungkin ya waktu itu aku ke masjid dan kita nggak pakai kaos kaki.
0: Oh, berarti harus pakai kaos kaki?
1: Harus. Oh. Kadang pun musim summer ya itu. Kalau kita bisa nggak ngelihat orang pakai sendal di luar, mereka tetap pakai sepatu gitu. Padahal musim panas.
0: Panas ya. Tapi panasnya beneran panas apa gimana?
1: Kalau panas, panasnya tuh nggak ada angin.
0: Oh.
1: Kalau bilang panas, ternyata masih panas ternyata ya. Cuman ada anginnya.
0: Iya.
1: Di sana tuh kayak nggak ada angin.
0: Oh wow.
1: Tapi kalau di Istanbul masih, karena deket daerah pantai kan dia.
0: Tapi kalau soal makanan gimana? Aman nggak?
1: Aduh, kalau makanan sih, aku masih sejauh ini masih aman. Cuman yang aku nggak bisa itu adalah minuman yogurt. Itu namanya Ayran.
0: Ayran.
1: Ayran. Itu kayak, warnanya itu kayak susu, tapi itu adalah yogurt.
0: Oh, yogurt. Yogurt.
1: Itu aku nggak bisa minum samsek. Tapi teman-teman aku pada banyak yang suka sih.
0: Oke. Terus gimana cara beradaptasi mungkin dengan bahasa, cuaca, atau bahkan mungkin ya makanan-makanannya?
1: Kalau beradaptasi, nah ini kenapa Turki Scholarship ini dia ngasih untuk tahun pertama S2, S3 itu wajib di asrama. Karena biar kita beradaptasi sama anak-anak yang tinggal di asrama juga. Itu ada orang-orang Turki juga kan. Nah, makanan pun yang dikasih itu makanan makanan Turki kayak gitu kan. Jadi kayak terbiasa dari situ. Terus di asrama juga kita dikenalin sama budaya-budayanya mereka. Narinya kayak gimana. Terus bikin makanan Turki kayak gimana. Terus nanti kalau ada apa ya, ada sharing-sharing sama anak-anak Turki kayak gitu. Terus kita

dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline? Dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Kita masih lanjut lagi nih buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya pastinya di siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara. Ya barengan sama RRI Ambon, RRI Langgur, Pula, Somaki juga ya. Dan masih lanjut ya barengan sama Kak Cindy di sore hari ini ya. Soal beasiswa ya, yang ada di Turki ya nih teman Pro 2. Nah Kak Cindy, kuliah di Turki ini kan pasti ada nih kan persyaratan, terus tantangan tersendiri soal bahasa, apalagi bahasa Turki ini tuh punya keunikan tersendiri kan dibanding bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya. Nah gimana nih persiapan Kak Cindy terkait bahasa untuk beasiswa ini, dan selama proses pendaftaran ada nggak momen-momen yang atau kendala yang paling bikin deg-degan gitu?
1: Yang bikin deg-degan tuh cuman kalau S1 itu kan ada penyusunan apa ya, esai ya. Tapi kalau untuk S2 itu aku diminta bikin rencana tesis.
0: Oh, rencana tesisnya.
1: Kalau masih esai tentang diri kita tuh masih boleh lah ya. Tapi kita udah diminta, kita baru lulus tapi udah diminta bikin
0: ulang lagi, mikir gitu lagi ya.
1: Bikin esai kayak gitu, bikin skripsi kayak gimana gitu rencananya, bikin mulai dari pemilihan judul kayak gitu kan, terus lokusnya di mana. Nah, itu yang bikin kayak gregetan juga sih. Untuk bikin skripsi gitu.
0: Udah langsung mikirin skripsinya, maksudnya judul tesisnya apa gitu ya. Padahal belum mulai ya, tapi emang ya mungkin rata-rata dari S2 kan juga gitu kan, harus ada plannya gimana gitu ya.
1: Bener.
0: Ya gitulah ya teman Pro 2. Nah menarik banget juga nih ya, kebetulan kan Kak Cindy ini di S1 juga jurusnya apa, pariwisata ya?
1: Pariwisata juga.
0: Oke, pariwisata. Terus pas S2 juga ngambilnya manajemen pariwisata ya. Apalagi kan kalau di Ternate dan Maluku Utara kan punya potensi wisata alam dan sejarah yang luar biasa juga ya. Menurut Kak Cindy sendiri ya, yang mungkin lagi menimba ilmu pariwisata juga, hal menarik apa nih dari pengelolaan wisata yang di sana ya, yang kira-kira potensial banget buat diterapkan di Ternate?
1: Kalau secara ini pasti beda ya, antara di Turki sama Ternate juga pasti beda banget. Atau kita juga bisa ngeliatin kota-kota lain itu pasti juga beda kan. Aku merasa kayak potensi di Ternate itu sangat gede, potensi wisatanya gede gitu kan. Apalagi kita sekarang udah banyak dikenal sama kota-kota yang luar gitu kan. Nah cuman untuk konsennya itu adalah kita masih fasilitasnya itu masih kurang, pembangunannya kayak gitu. Terkadang juga antara pihak swasta sama pihak pemerintah ini kadang nggak satu tujuan, akhirnya berjalan sendiri. Terus ngebangun wisatanya ya, kalau untuk pihak swasta mungkin ya kayak dari pihak masyarakat aja membangun dengan secara sederhana kan, kayak gitu kan. Jadi belum maksimal kalau saya lihat sih, kalau di sini tuh untuk pembangunan transportasi gitu atau fasilitas pendukungnya itu sangat masih sangat kurang. Kayak gitu
0: ya,
1: tapi saya sangat-sangat berpotensi kan. Aku kemarin ke Taman Moya kan. Taman Moya tuh ternyata bagus banget gitu view-nya. Cuman ya itu emang dikelola oleh pihak swasta, pihak masyarakat setempat. Ternyata kayak jalan ke situ tuh agak susah. Susah banget dan perlu effort karena jalannya belum banyak yang dibenerin gitu kan. Jadi kayak jalan dikit jatuh, jalan dikit jatuh. Kalau enggak kayak berabu kayak gitu kan.
0: Bener, jadi perlu
1: di konsen sama fasilitas untuk pembangunan fasilitasnya.
0: Tapi kalau di Turki sana nih ya, mungkin kan udah keliling-keliling nih ya. Wisata apa yang paling kamu suka?
1: Kalau aku sih lebih suka ke alam sama sejarah kayak gitu. Kemarin sempat kunjungan juga ke rumah kerajaan Sultan gitu. Top Kapesara ya namanya.
0: Itu
1: keren banget. Di situ banyak banget peninggalan-peninggalan pas masa kerajaan gitu. Terus peninggalan itu juga di sangat-sangat di ini ya,

0: Nah, kan selain mungkin sibuk kuliah, tugas ya, pasti ya bersosialisasi lah di sana kan ya. Entah itu barengan sama teman-teman yang dari Indonesia atau bukan atau dari teman-teman kampus juga gitu. Gimana rasanya berteman ya dengan sesama mahasiswa dari berbagai negara mungkin di sana?
1: Seru sih, seru banget.
0: Ya. Kayak mungkin ada nggak sih kayak kan kita nih mungkin dari Indonesia, terus ada nih teman dari negara lain, negara-negara lain, ada nggak kendala di bahasa gitu loh? Atau mungkin kayak mungkin bahasa Inggrisnya itu masih kurang, jadi kayak agak susah gitu buat berkomunikasi.
1: Ada sih, kalau aku jujur bahasa Inggris aku juga sebenarnya masih kurang kan. Jadi kalau pas ngobrol sama teman aku yang bahasa Inggrisnya lancar kayak gitu kan, nggak apa-apa gitu, dibabat aja gitu.
0: Babat aja ya.
1: Jadi kalau jadi kita sambil belajar juga.
0: Belajar ya. Ya.
1: Sama teman aku tuh akhirnya dibilang, oh ini harusnya penggunanya kayak gini gitu. Diajarin malahan kayak gitu. Jangan malu sih jatuhnya. Kalau malu, kapan kamu belajarnya?
0: Bener ya. Gitu. Jadi jangan ngejudge dulu ya, yang penting mau belajar gitu.
1: Banyak
0: kan.
1: Banyak sih orang di luar bisa ngejudge kita kan, tapi kalau kita ngikutin mereka, kapannya kita bisa berkembang.
0: Betul,
1: kayak gitu kan.
0: Gitu dia. Ada nggak cerita unik atau mungkin paling berkesan selama kemarin di Turki?
1: Cerita unik apa ya? Kadang udah lupa sih. Apa ya, Dar? Aku udah lupa sih cerita uniknya.
0: Atau mungkin yang bikin kamu tuh jadi kenangan gitu loh pas di sana. Ya mungkin abis ini kan juga balik lagi gitu kan.
1: Biasa sih homesick aja sih, inget rumah gitu kan. Karena apalagi kita kan sendiri di sana kan, gak ada keluarga kayak gitu kan. Tapi ada teman kan, banyak yang support juga. Cuma kadang kayak lagi nungguin bus kayak gitu kan, kayak keinget rumah gitu.
0: Nungguin bus kayak keinget rumah gimana?
1: kayak kadang berasa banget kan kesendiriannya. Dan banyak momennya itu kayak kita dapat teman orang Turki itu yang sangat-sangat baik-baik. Dan mereka tuh orang-orang Turki juga sangat ramah sama mahasiswa gitu. Itu bakal yang paling diingat juga sih. Sangat disambut lah, apalagi mahasiswa gitu.
0: Tapi di sana kalau panggilan apa kayak bapak, ibu gitu atau kakak gitu apa?
1: Kalau kakak, abla kayak
0: abla,
1: abla. Kalau ibu, aneh.
0: Aneh.
1: Kalau bapak, baba.
0: Oh, baba. Oke. Berarti abla Cindy apa gimana?
1: Boleh.
0: Tapi untuk bahasa Turkinya apakah masih belajar atau mungkin udah lancar?
1: Masih belajar ya. Karena waktu dalam 10 bulan itu sangat tidak cukup sebenarnya.
0: Sangat tidak cukup ya.
1: Tapi ya harus dipaksa kalau tetap ini enggak mulai dalam kuliahnya
0: ya.
1: Masih tetap belajar kok.
0: Apalagi kan mungkin sekarang Kak Cindy ini kan juga sudah mempersiapkan tesisnya juga gitu ya. Penelitiannya juga di Indonesia ya. Nanti setelah penelitian baru mungkin balik lagi gitu. Oke. Tapi kenapa memilih untuk meneliti di sini?
1: Jatuhnya kalau kenapa di sini pengen data juga.
0: Oh, data.
1: Datanya gampang diambil kan dibanding juga kalau di luar negeri itu emang persyaratan banyak.
0: Oke.
1: Dan kalau di sini
0: mungkin perizinannya
1: gampang
0: ya.
1: Juga kan. Dan baliknya itu adalah kita mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Terus kita bisa kasih solusinya apa aja kayak gitu kan. Jadi tetap balik kita mengabdi ke negeri, ngasih ilmunya juga ke negeri.
0: Itu yang penting itu ya, teman Pradua. Oke, nanti setelah ini kita akan balik lagi nih buat ngobrol-ngobrol lagi bareng Kak Cindy juga. Kamu mau nanya-nanya juga boleh nih, teman Pradua, dimanapun kamu berada ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu cuma di Sore Ceria barengan sama Idar dan Cindy.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: gak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa, satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi.

0: Yes, masih balik lagi ya buat temenin kamu ya pastinya di siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara ini, teman Pradua. Ini juga sudah banyak yang tanya-tanya ya di live TikTok nih. Ini kayaknya mereka nih lebih pengen tahu pengalaman-pengalamannya ya di sana ya sama Kak Cindy nih. Nih, Kak, ada dari There's No Name Me Again. Katanya, Kak, nanti ceritain ya gimana survive pas kangen makanan Indonesia.
1: Oke. Enggak kedengeran.
0: Ah, kedengeran.
1: Okay. Belum dah?
0: Udah. Tes.
1: Ada enggak? Oke. Survive buat makanan Indonesia. Karena kalau di Turki itu makanan mahal-mahal ya, deh. Terus kalau mau jajan di luar itu pasti mikir-mikir gitu kan. Sekali-sekali nggak apa-apa. Terus untuk survive makanan Indo, aku nggak bisa kalau nggak ada makanan Indo. Jadi di rumah itu masak makanan Indo terus.
0: Biseringnya masaknya apa?
1: Apa ya, ayam. Kalau lagi tanggal muda kayaknya ayam, kalau tanggal tua kayaknya telur.
0: Tapi saya ayam apa gitu bumbunya atau menunya apa gitu?
1: Aku sih lebih ini ya ke makanan-makanan Indonesia, makanan kampung lah gitu.
0: Sama
1: makanan Padang. Aku bikin ayam pop, ayam goreng, balado.
0: Ya, langsung jualan di situ.
1: Kemarin juga sempat bikin ini apa sih soto Makassar.
0: Soto
1: Makassar. Iya. Jadi kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, kebanyakan kita bikin makanan makanan tradisional, makanan Indonesia lah kayak gitu. Terobati.
0: Okay. Berarti ya udah kalau misalkan mungkin lagi ada uang lebih gitu kan. Ya kalau misalkan masak ya udah tinggal bikin aja gitu kan ya. Karena kan mungkin teman-teman juga ya pada masak juga gitu ya.
1: Kalau lebih semuanya pada masak sih, karena kalau beli di luar tuh mahal ya. Sekali-sekali boleh lah gitu.
0: Itu dia survive ya, anak kosan tetap ya, kalau di luar negeri juga tetap ngekos. Harus hemat-hemat juga.
1: Harus hemat gitu.
0: Dan ini juga ada nih, ceritain dong pas Unides dan pas tampil-tampil di acara kebudayaan juga Kak gitu. Itu gimana untuk acara kebudayaan gitu?
1: Itu kan UNIDES itu kayak program tentang kebudayaan dari pemerintah Turki gitu kan. Nah, di situ aku dikasih kesempatan. Jadi sama sama bagian kemahasiswaan gitu. Siapa aja yang mau nampilin tarian atau kebudayaan Indonesia kayak gitu. Nah, itu dari berbagai negara ada dan ada Indonesia juga dikasih kesempatan kan. Nah, di situ aku bawa tarian tari piring dari Padang. Kan aku dari Padang ya. Cuman kemarin juga pengen ini ya, dari yang tarian kita itu apa sih? Yang pakai salah waktu itu. Nah, pengen itu juga, cuman alat-alatnya nggak ada. Gitu. Yang kebawa baju Padang ya udah. Nari piring lah di situ. Terus kita selain itu ada juga teman aku itu ya atraksi api yang di Semburi itu juga ada. Terus kita juga main alat musik angklung. Terus nampilin juga baju tradisionalnya Indonesia di situ. Nah, di situ kita ngambil spotnya tuh ngambil videonya itu dari berbagai spot itu ada. Di tempat destinasi yang ada di Turki gitu. Waktu itu emang lagi musim dingin ya. Gak pakai sendal.
0: Gak pakai alas kaki juga.
1: Kalau di Indo kan kalau nari itu gak pakai.
0: Iya, gak sendal juga.
1: Gak pakai sendal kan. Jadi itu kedinginan banget sih, sumpah. Jadi harus bertahan dengan baju yang tipis, baju tarian tipis, kaki yang harus dilepas sendalnya itu.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Seru sih karena kita dikasih kesempatan buat nampilin kebudayaan kita.
0: Itu dia. Ada kebanggaan tersendiri gitu ya, benar. Nah, ini juga nih ada dari Michael ya. Apa positif dan negatifnya untuk mahasiswa Indonesia belajar di luar negeri?
1: Kalau positifnya itu kita pasti dapat pengalaman ini ya, pengalaman budaya kayak gitu juga kan. Terus kita ketemu banyak teman-teman dari berbagai negara. Terus kita bisa belajar bahasa yang baru gitu kan. Terus ini ya, proyek riset juga kita dikasih kesempatan kayak gitu kan. Kalau di luar negeri kayak ada yang mau publish artikel atau apa kayak gitu kan, makalah, jurnal ilmiah itu dikasih kesempatan gitu kan. Banyak kayak gitu. Terus apalagi ya, Kalau negatifnya nih, mungkin homesick.
0: Oh, iya. Negatifnya cuma kangen rumah, gitu, atau mungkin
1: kangen makanan,
0: sama ini ya paling ya mahal ya barang-barang di sana.
1: Sama apa lagi ya? Dar? Mungkin perbedaan budaya ada juga kayak gitu. Kalau positifnya diambil aja, kalau untuk negatifnya ya ditinggalin.
0: Iya betul. Kan. Itu dia. Terus ini ada perbedaan apa perbedaan benefit nih kuliah di luar negeri sama dalam negeri?
1: Kalau di luar negeri pasti ini ya, wawasannya tuh pasti beda. Maksudnya lebih global lagi kan, lebih global lagi gitu. Kalau di luar negeri, itu kalau di dalam negeri juga sama sih, cuman pasti ini ya, pemikiran kita, terus tanggapan kita terhadap sesuatu, itu pasti lebih
0: Oh berarti emang beda aja ya. Kalau di luar negeri ininya lebih luas ya.
1: Lebih luas lagi kayak
0: karena
1: gitu.
0: Karena kan ya udah di luar negeri, terus juga dari berbagai negara juga kan.
1: Isunya pasti juga beda. Kita kan nanggapin sesuatu kayak gitu, juga nggak cuma jadi Indonesia aja tapi berbagai
0: negara.
1: Gitu.
0: Oke. Kita cari-cari lagi. Oke. Nah, ini nih. Kalau dari Kak Cindy sendiri ya, mungkin setelah menyelesaikan studi S2 nanti di RCS University sih, ya, apa nih rencananya atau impian besar Kak Cindy selanjutnya yang ingin diwujudkan?
1: Impian pengen mengabdi kembali ke Indonesia.
0: Okay.
1: Gitu. Apa yang udah kita pelajarin di luar negeri, gitu kan, ilmu-ilmu apa aja yang kita dapetin, kita kembali ke negeri kita untuk membangun negeri kita, kayak gitu. Pengen banget kerja di Kementerian Pariwisata, karena kalau Kementerian Pariwisata itu emang kayak mereka membangun destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Indonesia, kayak gitu, dari segi fasilitas, manajemennya, segala macam kayak gitu.
0: Oke, itu dia.
1: Kalau doain ya guys.
0: Ini katanya dapat bule nggak? Oh. Enggak, tetap lokal ya, luar biasa.
1: Tetap lokal.
0: Oke, nah ini karena udah 5 menit lagi menuju ke jam 6 nih ya, Taman Pro 2 ya. Ini sore ini kita benar-benar membuka mata kalau berani gitu ya, berani kuliah, berani bermimpi itu emang nyata dan bisa diwujudkan nih Kak Cindy ya. Nah terakhir dari Kak Cindy buat Taman Pro 2 atau mungkin teman-teman yang lagi dengerin sekarang yang punya mimpi kuliah ke luar negeri tapi masih belum percaya diri, apa nih pesan motivasi terpenting yang pengen disampaikan buat mereka?
1: Ini ya, buat teman-teman yang pengen banget untuk kuliah kayak gitu kan, ada orang yang kayak berpikir, dari teman-teman deket aku aja gitu kan, aku ngeliatnya, aku gak ada biaya kayak gitu kan. Itu gak jadi kendala, ternyata banyak banget beasiswa yang dikasih, mulai dari pemerintah yang ada di Indonesia, pihak swasta, dan juga ada yang di luar negeri kayak gitu kan. Nah itu cuman dari mananya kita pengen apa enggak gitu, cari taunya, pengen atau enggak gitu kan. Nah itu aja sih yang harus kita dorong dari diri kita. Terus ini ya, jangan merasa kita tuh tidak mampu, dan jangan berpikir sesuatu yang di depan itu kayak gimana ya kalau aku gak lolos beasiswa
0: kayak
1: ini.
0: Belum mulai aja tuh udah mikir dulu negatifnya
1: kan. Overthinking duluan kayak gitu. Kalau mau overthinking ya sekalian positif sama negatifnya aja. Kalau saya lolos gimana nanti kedepannya gitu kan. Mikirinnya aja prosesnya sekarang gitu. Kamu lagi ngedaftar, maksimalin apa yang kamu lagi lakuin kayak gitu. Hasilnya belakangan aja gitu. Yang penting kamu maksimalin semuanya. Percaya diri kayak gitu. Dan kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, gimana sama orang lain bakal percaya sama kita gitu kan.
0: Itu dia. Oke, luar biasa ya. Jadi emang harus percaya diri ya, jangan mikir gak bisa ya. Pasti bisa lah ya.
1: Bahkan nih Kak Aida, teman aku aja ada yang kayak ikut beasiswa ini tuh ada yang 2 kali loh. Yang pertama gak lolos, terus yang kedua dia lolos. Nah gigih sih ya, harus kayak gitu.
0: Kalau misalkan mungkin belum berhasil, ya coba lagi.
1: Dicoba lagi gitu kan. Nah dari yang pengalaman pertama, dilihat di mana kurangnya gitu. Mungkin di bagian interview atau di esainya kayak gitu.
0: Wah keren ya.
1: Dan harus cari tahu ke senior-senior YTB itu mungkin bisa dibantu
0: bener.
1: Apa aja yang perlu diperbaikin. Kita open banget loh kalau ada teman-teman yang nanya kayak gitu. Banyak banget yang nanya di TikTok kayak gitu kan, Kak, harus apa yang dipersiapin? Boleh bantu ngoreksi esai kita enggak kayak gitu. Kita open banget
0: sama itu. Boleh di spill nih kalau misalkan pengen nanya-nanya soal lebih lanjut tentang beasiswanya ya. Itu bisa nanya kemana nih?
1: Nah, aku setiap kayak dari tahun kemarin sama tahun aku bakal buka grup kelas YTB itu free, enggak ada biaya. Jadi teman-teman kalau mau kontak aku bisa di TikTok aku sama di IG aku, Sinclau.
0: Sinclau.
1: Iya, benar enggak sih itu?
0: Gimana Instagram kamu?
1: Aku lupa ya. Nah, ini aku kasih spill namanya biar teman-teman bisa tanya-tanya ke aku. Namanya Cindy Claudia ES.
0: Cindy Claudia ES. Itu dia ya, langsung tanya-tanya ke situ ya. Mau apalagi yang buat mau kuliah di Turki ya, juga bisa nih teman Pro2. Oke, teman Pro2 ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ke Cindy ya, atas waktunya dan inspirasinya di sore hari ini juga. Sukses ya buat studi S2 nya yang mungkin habis ini mau fokus penelitian tesisnya di Turki ya. Semoga bisa membawa ilmu yang bermanfaat juga ya buat pariwisata Indonesia dan ternyata khususnya. Dan buat teman Pro2, terima kasih udah nemenin sore ceria di hari ini, pastinya di siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara ya. Sampai ketemu lagi ya di sore ceria selanjutnya. Idarapkah pamit.
1: Cindy Claudia
0: pamit juga. Dan terima kasih. Bye-bye.

0: cool.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah, seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini apa tuh? Maksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Tanggal 23 Sum. Oke. Lalu
1: si customer itu dulu Julian itu dulu.
0: Julian? Julian siapa, Ma?
1: Justin itu.
0: Justin ya.
1: Dan kemarin dia ada bilang dia punya itu meditasi kartu itu.
0: Iya.
1: Dan dia minta dia pulang tua juga. Besok sempat itu udah masa kesimau. Dia bilang bersangkutan sendiri sendiri.
0: Mereka check up soal ada nama kan, sih ada nama tuh.
1: Kan kita minta tolong mungkin soal komunikasi.
0: Oh sudah. Nah lalu?
1: Sementara buat siapa itu dia sih? Dia kurang responden pun itu tau sampai sekarang dia bilang nona.
0: Oh siapa tuh dia pun nomor bukan itu dia mau pun nomor.
1: Oh ada harus nona tolong bilang. Nona
0: bilang.
1: Dia mau tanggal berapa? Kali mau tanggal 22 atau 23.
0: Oh barang cuma tanggal 23 saja dong layani.
1: 23 saja. Jadi dia masuk dengan toto sama-sama toto, tapi maksudnya tinggal pilih mau tambah berapa. Lalu Justin itu si bisa terus tanya tapi si bisa si yang berkumpulkan. Jadi itu tadi pagi toh, tapi dia sudah berkata toto pagi sudah lah kali lalu itu kan, lalu tentukan sekali dong tanggal berapa, tanggal 2 atau tanggal 3.
0: Besok dong berarti?
1: Tapi kayaknya kalau 22 kan dong mesti ini toh.
0: Saya bisa di tanggal lain selain tanggal itu, mah?
1: Bisa. Tahu atau saya tahu. Seperti apa kalau kecuali dua, tapi sudah ada informasi dari Novian bahwa orang ikut yang ketemu jalur. Berarti kan ketemu jalur semua 22-23. Jadi bila 22-23 itu sudah. Tuh, takutnya 22 itu penuh dengan semua yang pegawai.
0: Ya tadi kalau bilang tempo dulu tadi ada dalam ruangan tadi dengan tonton.
1: Tapi tadi tinggal dulu kerja sampai
0: baru pulang saja tuh.

da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat.

0: Tir 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu-batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

orang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman-teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Rindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Dan lagu-lagu hiburan berasal informasi menarik para update malam ini bangunan free infokan untuk kamu. So don't go anywhere and stay. Radio FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Jo, bisa tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Bisa tau kasing?
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman-teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

orang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Kawan, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iya, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasin perbeta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu-bantu katung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Cuman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah.

Teman Pro2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk

0: krisis listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Selamat malam teman-teman semuanya yang tetap stay tune di Radio FM Ambon. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di edisi hari ini Senin 21 September 2020. Tetap di Radio FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Yes, satu jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat, karena gue bakal balik barengan sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.

0: Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah nggak macet deh.
0: Nggak pernah nggak macet ya?
1: Nggak pernah nggak macet. Karena apa namanya perjalanan kita mau ke Rally Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya
0: ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Ayo, bener.
2: Kemarin gue sendiri bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan ya. Bilang Bang Pika dong, tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Iya. Kedua?
1: Sebelumnya ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
0: Dosa Terindah. Terindah. Iya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
0: Belum.
1: Aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineer-ku, arranger-ku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, todong.
0: Gitu.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang. Gitu.
1: Jadi nggak suka gitu?
2: Suka banget lah. Karena kaget gitu yang
0: benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue ngeruk bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Ini
2: Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya dulu, sekarang ya. Lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan di sini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan proyek untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
0: Mana.
2: Jodohnya
0: ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrab apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gak mau akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku
0: ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Demam Rodo. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-800-105, bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Demam Rodo, nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh
0: lah. Ini gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Aditya mendengarkan lagunya tuh, awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Nggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang, aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya, nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini, baru ini. Dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay,
2: tapi jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Oh gitu,
2: feelnya,
0: awalnya
2: feelnya di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue, jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh kerikol lagi ya.
2: Jadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Rilat aja udah.
0: Bener.
3: Sebenarnya kan jujur ya. Gitu.
0: Begitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya. Menyesal tidak?
3: Sebenarnya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah digambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi apa namanya? Secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya. Akan dibawa sampai kemana gitu. Benar, berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya deh.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya
3: sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke,
2: okay. Bukan yang finally ya udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat nggak sih? Jumping?
0: Iya, nggak apa-apa sih. Oke. Okay, santai okay. Aja kita relax aja ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
0: Wow, menarik ya.
2: Ya, sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih. Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang apa, merasakan apa? Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Kok nanya Bang Pika?
0: Kok seolah-olah tahu.
3: Tapi gue ada cerita Bang Pika. Aku cerita Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi sialnya kita gosong.
3: Kita ulik aja. By the way, siaran ini sampai Bangka enggak sih, Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, tertarik, gua suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue nih suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Dia juga harus cerita. Apa namanya? Boleh
2: enggak rasa cinta? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang ingin bertanya masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Guys, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Bener. Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan. Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama gak sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya.
1: Betul.
0: Gimana Arditio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Oh iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu, jadi sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Iya benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin

0: Mungkin memang di saat tag demo itu lagi pas momennya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi lagi pas diputusin lah ya.
1: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
2: Tapi enggak apa-apa yuk.
3: Enggak apa-apa.
2: Udah tadi kayak gitu. Iya. Ditanya seperti itu.
1: Ditanya seperti ya, itu ya.
2: Demo pertama tuh galau parah udah.
1: Benar-benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
0: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
1: Betul.
0: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Okay. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
1: Oke.
0: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
1: Oke. Okay.
0: Itu sih
2: kuncinya komunikasi ya.
0: Komunikasi.
1: Kuncinya komunikasi, itu benar.
0: Betul.
1: Kejujuran di atas segalanya ya.
0: Betul. tapi abang relate nggak sama Dosa Terindah?
1: Oke, okay, jadi.
2: Penyiar kena.
1: Kok diserang balik saya. Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
2: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
1: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
1: Aman
2: ya.
1: Aja, maaf santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang. Oke. Karena mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
0: Dari pembikin.
2: Dari proyek ini?
0: Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
1: Proyek-proyek sebelumnya. Sepanjang karir.
0: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
1: Oke.
0: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
1: Wow.
0: Yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
1: Oke, okay, gitu. Benar.
2: Religius kah?
1: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari Arditio ada nggak?
0: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
1: Oke. Okay.
0: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu keluar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
1: Yes.
0: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak, aduh ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan, belum rilis gitu ya, gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
2: Sorry aku potong. Fun fact-nya

0: Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
1: 13.
0: Tio.
1: Oh, oke. Okay. Di season aku.
2: Eh.
1: Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya?
0: Balik tuh gitu.
1: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
0: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
1: Iya.
0: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah merepot banyak.
1: Nggak jujur, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Hmm. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama. Makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Hmm. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan. Kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang, tahanin dulu di sana. Mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal? Terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
2: Yes.
1: Ya. Itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
2: Benar.
1: Tapi bingung aja.
2: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
0: Tapi akhirnya mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
1: Betul. Parah.
2: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang mama Hetio gitu kan.
0: Bukan mama, mama.
2: Mama ya. Mama. Iya, maaf.
1: Karena Sumatera kan mama.
2: Iya benar,
1: mama bapak gitu.
2: Betul.
1: Jadi enggak nyokap bokap gitu
2: beda. Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
1: Terima kasih
2: Hawa,
0: thank you.
2: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
1: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
0: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya. Itu banyak jawabannya.
2: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
0: Banyak jawabannya.
2: Menemukan banyak banget cara ya.
0: Iya, benar.
2: Benar.
1: Apa tadi Bang namanya?
0: Baik-baik saja katanya.
2: Guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
1: Kredit Kredit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
0: Orang dia sebenarnya main.
2: Nonton aku di sana nanti ya guys ya.
0: Jangan
2: lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
0: Itu dia. Itu cara locknya.
2: Ayo benar.
0: Oke. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
2: Oh ya. Oke, ini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidio dan juga Mika Iskandar, teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya, gitu ya, Dosa Terindah, gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
1: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
1: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
1: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
0: Nah, itu dia. Gitu ya.
1: Benar. Horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama diri sendiri, tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, yeah. Ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
1: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
0: Ah ya, okay, benar.
1: Oh, kenapa tuh? Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
1: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
1: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup, udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu, menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya. Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Iya.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
0: Oh iya. Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
1: Karena liriknya juga 2 poin kan.
0: Yes.
1: Liriknya 2 poin. Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
0: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Udah. Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu?
1: Di MV itu, ini kita spill ya bang. Karena udah rilis kan?
0: Okay.
1: Di akun apa?
0: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
0: cowok
1: yang
0: culun.
1: Nah ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI nggak lihat?
0: Iya nggak lihat. Iya tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Nah ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
1: Okay. Musik edik lah ya. Musik edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba. Ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka,
1: salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya. Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah
0: bener.
1: Begitu.
0: Ah.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu gitu, gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Ngerespon.
1: Padahal cuma sekedar kayak
0: iya,
1: customer doang.
0: Iya
1: gitu.
0: Being nice to each other aja.
1: Iya gitu. Terus dari situ yaudah aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari 2 hari.
0: Okay.
1: Ketemu. Dan pada akhirnya itu tadi kan Kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa oh kita udah deket banget nih, kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
2: Ya, cowoknya datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet.
2: Abis itu jangan di-spill loh nanti.
3: Oh iya,
2: benar.
3: Nah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
2: Di mana, Bang?
1: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
1: itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
1: Kan
0: panasnya kayak gimana kan? Benar.
1: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Benar.
2: Situ padahal kayak Bang Pika lah emang jenius ya, kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang, sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah, aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
2: Keren sih.
0: Betul.
1: Mahal. Gua murah.
2: Kan in-house semua, yuk. Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
1: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
2: Tapi memang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
1: Ya teman-teman RRI Pro 2 fun.
2: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ketika 60 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
1: Nongkrongnya di sini, nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
2: Oh iya.
1: Iya dong.
2: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, okay, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
2: Dua.
0: Nih. Yeah. Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
1: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
1: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Habisnya gini gitu.
2: Kayak udah
1: sempat seperti itulah. Jadi momentum-momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
1: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
1: Betul,
2: gerak semua.
1: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
1: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
1: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
1: Semoga bisa di undang lagi ke sini.
0: Amin. Dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
1: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
1: 12 jam juga enggak apa-apa.
2: Pokoknya kulik aja. Betul. Kulik aja Tio. Betul. Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
2: Aduh, guys.
0: Pikalicious.
2: Pikalovers.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
1: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
2: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardhityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
2: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardhityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardhityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua di SP bisa ya?
2: Yes,
0: betul. Dosa terindah bisa didengarkan.
2: Yeah.
0: Semua di SP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun
1: baik-baik saja katanya.
0: Dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti
0: main.
1: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih yang dari Prodo, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, temennya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
1: Pika Iskandar
3: dan Tio.
0: Alright, bye-bye teman Prodo.
1: Bye.

Ikram juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Kepulauan Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Kita mesti sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sita aplikasinya.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dengan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Crindell, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah nih.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, saya tahu Sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai ke keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katung pembangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi kesatuan dan kemajuan bangsa.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

perusahaan yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya

0: tahukah sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa hubungan pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu-bantu katung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusu dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.